抓我们丁丁相信，这场不用说空的，嗯啊，将来会归在他。这个天会归嘛，这天会啊归的。今晚当爱慕个这个归在他，但可能中间还打困话，这是这是也嘿。玛利亚个人在这里忙活，我们个打困的哦。玛利亚个人还是做那工作在这里。那阿吉这是也很白呐，那话当晚呐，我苦不嘿。Oh, bangunan dan makuna tu kanai semua ese dan tesis tai tai kun. Aki tesis semua hamba mian tekiu, ni semua ini he. Kata udah tu, karena damaku, karena kata damaku aji tiat ini ti, karena hamba kajim siromata baca. Ada aku request tesis aki semua. Oh baik, tiap kun naja nata. Kau nanti tesis tiat akanu. Tesis yang insyaallah, no tesis yang insyaallah, insyaallah kuri waktu am tuai kita tesis yang amit ini mik Agustus mungkin September nanti cari nak kuyai. Mahongu saya kute mungkin tuan ti mungkin si tuan tesis te. Untuk ayah bawa nawe tesis sama kita tiga. Iru tesis aki. Ada kah damakwa? Kamu damasi nangura, kamu damasi mamu koya. Kamu kue berkuasa. Muambo. Kuida asal teh aki a. Gua bade ayah aki tinjam karavan hunting gay kokoka. Kami makut ayah gua bade dunia teh. Ayah Maria kaya na sama pe kami share kita gua bade na ganda mandumbu kami sam kami share teh. Sampu kita gua bade kasih kotongo kure muiunda mcuma ta aku aki teh. Tak kono kaya na kita ya no kita bu mcuma dua udah teh dua jadi dua teh gua bade aku ganda campur sama teh. Yakunu siangu yuki teh itu tak itu kue muhe umakum guabam cuci cuci teh itu cuci cuci cuci aku ikut siangu yuki. Yakunu katugu kita tadi kuntu umahem guabam gaka jabu teh kamu kue gelaku syam ko opa kamu kue syam. Yakunu guabat gelaku tree kue fuk gelaku am teh katugu. Gorima Sambut tu teh, kamu teh juga tu yang dom pasang aku tu ya kanan. Kalau di kuah kau ya, abul itu yang cukup ayah bawa tu ayah murah kata teh, aki teh bawa tu dia ber di kuah murongga dihat ayah bata. Kalau tuak em, kalau dia tuan sakit, abul si kamu tuah ane. Tuan sakit teh di Java, Peru Peru, Kanjeke, teh yang bawa tu teh di Java macam si nu gue jepa kau teh yang bingung aku. Kita itu yata yang kuen aji. Ata teh, kuen aji teh ina agawan seta. Kaya nimta kum kia o tama ans kurupu he. Karena skoka gawan pada karena teh ter agawan seta tuan saki. Teh teh cah kaya kuki teh. Tak kuno cah yati anak tak kuno kum ane oka teh dan kuen. Mahiro kita tapi tiya kuen ate itu tuan tuan cah yote kia ku ya berha. Aki teh tak kaya guanu ciborukan tinggiu mas tengku. Tui kamu mah barat semua kota kamu oh kamu si ia tiket cibor boka guanu stengku tak ada akite tiada kue nunggu teh kaca tiket kuat tabam kafufu mati darat bandeh mi ia hinusin kuma nukung isi ada di asa singkung kunting kat daratan akite ano kue dah tak kau akite sana kau tekuaman tuanu di temang kita ya. Di temang kita ya, wota tak ayah timu atasi. Minta cahsia te kan ayah cahwa gue. Nabu mtung kwa ayah juara kwa. Juara kwa. Kau ngayah kam kera cahwa gue kaya. Jodang kawain kwa. Sama kaya kwa kaya. Kami kwaan cahsia wawu kaya. Kheri oku. Diye gama joro na kwa kaya. Kheri oku kaya. Takun aki cah juara kukun. Cahwa kuri cahsia wawu koroma. Kam. Dubuma dari natuana ko ya kuwa ni tchom jangye him kohom am. Am kakacha haan khano aya cha wako. Ka o karakana iziki. Ngu kwa gri khati. Kambasi ngu he. Kwesho ngu he. Tung skapa ngu he. Kana akite. Takun akite simu tengye. Kachata khiri un aya kwe. Tchom akite ni kwe. Khiri un aya. Kafufu mkaya cha shisha. Chashi maa wawa ku aki. Chashi wawa ku aki kwe na. Kafufu tak mesti hat ayah ma, kamu kuing kaya kakak dia kaya cak teh dari tangkuk angka, tak kau nutri teh yang awak, guni teh yang awak sebaik itu, jauh teh yang awak, cuma guni cinta dewe, yang parahu, sanggup tama aki teh teh mama wani awak teh teh, mas sanggup parahu kau, tuyak anak teh teh ten kuni ya, ada mati teh, tama simpai sanggup, mama tuyak teh teh.
awon akunwe nguwa.